0: dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.boinus.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From dari Jakarta, inilah Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia. Halo pendengar di seluruh dunia, saya Agus Santika. Kembali lagi menemani Anda di hari ini, saya bersama dengan Bung Rian akan menemani Anda dalam siaran berbahasa Indonesia. Hanya di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Sudah disiapkan oleh Bung Rian lagu-lagu Indonesia pilihan. Kita juga nanti akan berbagi cerita seru dan unik ya seputar budaya Nusantara yang pastinya juga punya nilai budaya yang tinggi, yang itu adalah hasanah budaya Indonesia yang tidak ternilai dan kaya tentunya yang menjadi milik bangsa Indonesia. Mengawali kebersamaan kita hari ini, kami sudah merangkumkan sejumlah informasi dalam warta berita dari Indonesia.
1: Kami sampaikan berita dari Voice of Indonesia. Menteri Luar Negeri Menlu Arman Atanasir yang baru dilantik menyatakan akan terus menjalankan kebijakan luar negeri yang dipegang Indonesia, termasuk pencalonan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029 hingga 2030. Dikutip Antara, Armanata seusai pelantikan yang dilaksanakan di Istana Negara, Jakarta Kamis menegaskan bahwa siapapun yang menjabat sebagai Menlu tetap harus merujuk kepada kebijakan yang sudah diatur dalam perundang-undangan, terutama mengenai politik bebas aktif. Tidak hanya itu, Menlu juga menyatakan peran Indonesia untuk terus berkontribusi dalam menjaga stabilitas baik di kawasan maupun di tingkat global. Untuk mewujudkan itu, Indonesia pada sidang umum PBB pada tahun ini telah menyatakan keinginan untuk mencalonkan diri kembali sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Indonesia juga menunjukkan kesiapannya untuk berperan aktif dalam menjaga kestabilan, peace and security, dan juga memajukan multilateralisme. Berita selanjutnya. Kementerian Kebudayaan memperkuat perlindungan batik melalui fasilitasi pendaftaran sebagai kekayaan intelektual komunal untuk menjaga keragaman corak dan motif batik di Indonesia. Upaya tersebut juga menjadi bagian dari langkah pemerintah mendorong batik semakin dikenal dan diapresiasi masyarakat internasional. Menteri Kebudayaan Fadli Zon kepada media di Jakarta Kamis 1 Oktober 2026 mengatakan, keragaman corak, motif, dan indikasi geografis batik perlu mendapatkan perlindungan melalui kekayaan intelektual komunal. Kementerian Kebudayaan juga memfasilitasi pendaftaran batik sebagai kekayaan intelektual komunal bagi masyarakat komunal yang membutuhkan dukungan.
2: Itu kita bantu pendaftarannya di HP, kita fasilitasi, dan kalau ada dari masyarakat komunal yang juga melakukan atau meminta dukungan itu, tentu kita akan membantu. Itu salah satu cara bagaimana batik yang begitu variatif, banyak, itu bisa terproteksi secara intellectual property-nya. Yang batik sudah menjadi bagian dari warisan tak benda UNESCO atau Intangible Cultural Heritage UNESCO. Yang kita lakukan adalah mempromosikan, mengembangkan, kemudian tentu saja ya memanfaatkan semaksimal mungkin.
1: Fadli menjelaskan ekosistem batik di Indonesia kini telah berkembang dari sektor seni hingga industri dan penggunaannya semakin luas di tengah masyarakat. Perkembangan tersebut dinilai menunjukkan bahwa batik telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sekaligus memiliki potensi ekonomi yang terus berkembang. Berita terakhir, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia KP2MI menjajaki peluang penempatan PMI di industri kapal pesiar dan sektor logistik dengan menyesuaikan kompetensi pekerja terhadap kebutuhan pasar kerja global. Dalam siaran pers KP2MI yang diterima Jumat, Wakil Menteri P2MI Kristina Aryani membahas peluang tersebut dalam pertemuan dengan perwakilan MSC Kuis dan kunjungan ke Politeknik Transportasi Darat Bali atau Poltrada Kamis 1 Oktober. Dikutip Antara, Kristina kemudian melihat program pendidikan dan pelatihan manajemen logistik di Poltrada Bali sebagai bagian dari upaya mengembangkan kompetensi PMI untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di luar negeri. Menurut Kristina, program pelatihan yang telah tersedia dapat disesuaikan dengan permintaan pasar global, termasuk kemungkinan pengembangan pelatihan dengan durasi lebih singkat. Penyesuaian itu menurutnya perlu memperhatikan kebutuhan industri dan pasar kerja di negara tujuan agar kompetensi yang dimiliki calon PMI sesuai dengan permintaan pengguna tenaga kerja. Upaya tersebut menjadi bagian dari langkah KP2MI memperluas sektor penempatan PMI sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang bekerja di luar negeri. Pendengar, demikian berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.

0: Voice of Indonesia.
1: Indonesia jembatani konektivitas ASEAN dan Aliansi Pasifik Global. Indonesia mendorong penguatan konektivitas antara ASEAN dan Pacific Alliance sebagai jembatan strategis antara Asia Tenggara dan Amerika Latin. Pacific Alliance yang beranggotakan Chili, Kolombia, Meksiko, dan Peru dibentuk pada 2011. Kini menjadi kekuatan ekonomi ke-8 terbesar di dunia dan mempresentasikan hampir 40% PDB Amerika Latin. Keanggotaan Indonesia sebagai observer state sejak lama menjadi modal untuk memperluas jejaring di kawasan tersebut. Potensi kerjasamanya masih sangat besar. Perdagangan dua arah ASEAN dan Pacific Alliance tercatat lebih dari $32 miliar, angka yang masih jauh di bawah total perdagangan ASEAN yang mencapai triliunan dolar. Hal ini menunjukkan masih terbukanya ruang luas bagi produk unggulan Indonesia seperti CPO, kopi, hasil perikanan, dan tekstil untuk masuk lebih dalam ke pasar Amerika Latin. Indonesia berperan aktif mendorong agenda konektivitas yang konkret melalui forum Asian Pacific Alliance Ministerial Meeting yang rutin digelar di sela-sela sidang umum PBB sejak 2014. Indonesia mengusung inisiatif seperti integrasi pembayaran lintas batas, jaringan listrik ASEAN, dan kerangka karbon bersama. Inisiatif ini sejalan dengan visi Asian Outlook on the Indo-Pacific yang menekankan keterbukaan dan stabilitas rantai pasok. Fokus kerjasama ekonomi yang didorong Indonesia bertumpu pada 3 pilar utama, kemudahan akses pasar melalui perjanjian perdagangan, pengembangan ekonomi hijau dan digital, termasuk ekosistem baterai kendaraan listrik, serta pemberdayaan UMKM agar mampu memanfaatkan peluang ekspor. Model keberhasilan perjanjian dagang bebas Singapura dengan Pacific Alliance menjadi contoh bagaimana konektivitas dapat diterjemahkan menjadi akses pasar nyata. Kedepan, kolaborasi ini diharapkan mampu mengubah tantangan fragmentasi perdagangan global menjadi peluang pertumbuhan bersama. Dengan menghubungkan pasar ASEAN yang berpenduduk lebih dari 680 juta jiwa dengan pasar Pacific Alliance, Indonesia memposisikan diri sebagai hub logistik dan investasi Indo-Pasifik, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi kawasan melalui diversifikasi mitra dagang. Sekian komentar.
2: Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. SW 3325 kHz. Streaming www.voinews.id.
3: Pendengar, masih di bulan September yang membahagiakan tentu saja ya, mudah-mudahan. Oh ya, kalau di Indonesia ada ungkapan yang terinspirasi dari sebuah lagu lawas ya, berjudul September Ceria. Siapa yang tidak kenal ya dengan lagu legendaris September Ceria karya cipta James F. Sunda yang dipopulerkan oleh diva musik Indonesia Vina Panduwinata. Lagu yang dirilis di tahun 1982 ini selalu kembali terngiang setiap kali memasuki bulan ke-9 atau bulan September. Ya, seperti yang kita alami sekarang ini ya. Nah, makna di balik lagu ini terasa sangat manis tentu saja. September Ceria mengisahkan tentang berakhirnya masa-masa penantian dan datangnya kebahagiaan serta harapan baru. Bulan September dianalogikan sebagai momen datangnya musim hujan yang membawa kesegaran ya setelah musim kemarau yang terik, yang panas, yang kering, dan durasi yang panjang. Dalam konteks perasaan, ini melambangkan titik balik seseorang ya yang akhirnya menemukan cinta dan keceriaan baru ya setelah melewati masa-masa sedih atau kelam. Lagu ini mengingatkan kita semua bahwa setelah masa-masa sulit selalu ada harapan dan keceriaan yang menanti di depan. Kali ini saya ingin menghadirkan September Ceria versi Mulan Jamila featuring Ahmad Dhani Philharmonic Orchestra yang tayang di platform digital perdana 1 September 2022 silam. Ini dia September Ceria untuk Anda hanya di Voice of Indonesia.

0: Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia.
1: Inilah kata bijak hari ini. Meskipun ayah, ibu, kakek maupun nenek, jika nasihatnya tidak baik, maka jangan kau dengar. Tidak patut kau turuti. Paku Buwana 14. Paku Buwana 14 adalah raja ketiga Kasunanan Surakarta yang kini berada di Jawa Tengah. Ia memerintah dari tahun 1788 hingga 1820, menggantikan ayahnya Paku Buwana III yang wafat pada 1788. Paku Buwana IV lahir di Surakarta pada 2 September 1768. Ia diangkat sebagai Sunan pada usia 20 tahun dan dikenal dengan julukan Sunan Bagus. Antara lain karena usianya yang masih muda ketika naik takhta dan ketampanannya. Selain memerintah, Paku Buwana XIV dikenal sebagai seorang raja sekaligus sastrawan. Salah satu karya terkenalnya adalah Serat Wulangreh, karya sastra Jawa yang berisi ajaran moral dan tuntunan kehidupan. Paku Buwana XIV wafat di Surakarta pada 2 Oktober 1820 dalam usia 52 tahun. Ia dimakamkan di Astana Kaswargan, Kompleks Pemakaman Raja-Raja Mataram di Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
0: Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
2: Pendengar, bayangkan ketika Anda sedang berlibur di luar negeri ya.

0: bahwa integrasi pembayaran digital ini sudah terhubung dengan 6 negara mitra. Nah, menariknya lagi, transaksi penggunanya melonjak sangat tajam, pendengar. Hingga pertengahan tahun ini, wisatawan dan warga dari negara mitra yang berkunjung ke Indonesia telah melakukan 21 juta transaksi menggunakan QRIS ini. Dengan nilai yang menembus angka fantastis, yakni 5,9 triliun rupiah. Wow. Sementara itu, warga Indonesia yang melancong atau pelesiran ke luar negeri, berwisata di berbagai negara, juga mencatatkan transaksi sebesar 1,73 triliun rupiah. Atas pencapaian luar biasa dalam membangun konektivitas keuangan digital lintas negara yang inklusif ini, Indonesia berhasil menyabet penghargaan internasional 15 Awards 2026 di New York ya tahun ini. Sebuah wujud nyata bagaimana teknologi mampu meruntuhkan batas-batas negara sekaligus menggairahkan pariwisata serta usaha mikro, kecil, menengah atau UMKM lokal. Melansir Kompas.com, penghargaan diserahkan oleh Chief Investment Officer Co-Develop Lindsey Crumbaugh ya, kepada Deputi Gubernur Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta, yang mewakili Indonesia dalam rangkaian 15 Milestone Event pada sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-81 atau UNGA 81 di New York, Amerika Serikat pada Senin 21 September 2026. Baik pendengar, selanjutnya saya ajak Anda ke Sulawesi Utara untuk menikmati sebuah feature budaya dengan judul Sapaan Kekerabatan.
1: Kecenderungan orang sekarang agak malu menggunakan tata krama itu. Dianggap sebagai orang-orang zaman purba, zaman kuno. Padahal itulah merupakan kehormatan bagi kita. Secara perilaku, memang kita bertutur bahasa, sapa menyapa, itu bermula dari kita rumah tangga.
2: Indonesia kaya akan tradisi dan budaya adat istiadat. Begitu pula dengan bahasa dari setiap daerah. Dengan beragam bahasa yang kita punya, maka di dalamnya ada beragam pula cara menyapa di setiap daerah. Begitupun di Kabupaten Kepulauan Sangihe, ada tuh mekakui atau mesesego, artinya sopan santun dalam sapa menyapa, baik antar sesama anggota keluarga, bahkan lingkup umum masyarakat. Memang ada adat istiadat.

0: Dari potongan lagu yang baru saja kita dengarkan tadi, artinya ada percakapan antara Ungke dan Momo, saling menanyakan aktivitas masing-masing. Sapaan Ungke dan Momo adalah panggilan kesayangan untuk anak laki-laki dan perempuan di Sangihe. Namun saat ini ada kecenderungan di mana masyarakat Sangihe, khususnya generasi muda, malu untuk menggunakan sapaan khas Sangihe ini. Seperti yang diungkapkan budayawan Sangihe Gottfried Dapar.
1: Kecenderungan orang sekarang agak malu menggunakan tata krama itu. Dianggap sebagai orang-orang zaman purba, zaman kuno. Padahal itulah merupakan kehormatan bagi kita. Sangat disesali sekarang kalau anak-anak laki-laki dipanggil Ungke agaknya menjadi kerdil perasaan mereka. Apalagi Momo, lebih pemalu lagi. Sebab kecenderungan pengertian sekarang, Momo yang merupakan suatu sapaan tanda kasih dan rasa hormat daripada para orang tua, itu sering pengertian menjadi pembantu, asisten lah istilah yang keren sekarang. Padahal bukan itu arti daripada Momo. Momo adalah anak perempuan yang disenangi. Ya, dihormati, dikasihi oleh orang tua. Ungke juga begitu.
0: Selain sapaan Ungke dan Momo, ada juga sapaan Opo dan Wawu. Kembali dijelaskan oleh anggota Badan Adat Sangihe, Gottfried Dapar.
1: Opo itu adalah panggilan kepada laki-laki yang dianggap punya kedudukan, kehormatan, disegani. Umpama seorang kepita raung. Ya, biasanya di Sangihe dipanggil Opo Lao, Opo Hukung, dan punya klasifikasi kehormatan. Begitu juga dengan Wawu. Wawu itu adalah panggilan kehormatan kepada

0: perempuan-perempuan yang punya kedudukan, yang dihormati, yang disegani. Ibahu hukum, ibahu lau. Ibahu lau itu adalah panggilan kepada istri kepala kampung waktu dulu. Nah, kenapa menjadi kepada anak? Itulah karena sayangnya orang tua kepada anak atau kepada cucunya, maka panggilan opo dikenakan kepada anak atau cucu itu. Karena kesayangan. Jadi seakan-akan melebihi daripada ungke dan momo. Maka tersingkirlah panggilan ungke. Jadi kan dengan panggilan opo. Semakin berkembang dari era 60-an.
1: Dalam kekerabatan, tidak hanya ada anak laki-laki dan perempuan. Ada juga urutan saudara yang mempunyai penyebutan dan makna yang berbeda. Baik itu anak tertua, anak kedua, dan seterusnya. Serta siapa saja yang bisa menggunakan sapaan-sapaan kekerabatan ini. Berikut penjelasan budayawan Sangye Niklas Mahare.
2: Yang dimaksud dengan akang ini, kayakaning itu yang lebih dulu lahir. Tuhang yang kakak, baru arah tarwarah di tengah. Ari kalau umpamanya sudah ada tiga ini, so dua arah, tentu ini jadi ari. Tuhari maksudnya. Terus yang paling akhir ini, apa dia laki-laki, apa dia perempuan? Hembo. Jadi lebih melekat setelah dipanggil, mana terampe hembo dan. Itu kekerabatan seperti itu.
1: Lalu bagaimana pendapat masyarakat Sangihe dengan penggunaan sapaan khas Sangihe? Berikut pendapat Ibu Pina Renard.
3: Kalau turun di sini masih sama dengan biasa dulu, dang. Akang masih melekat sekali. Akang, Ara, Embo. Kalau apa lebih akrab dengan panggilan daerah mungkin. Kalau dipanggil dengan bahasa Tangir dan sapaan itu, aduh lebih apa, dang. Iya, senang sekali lagi.
1: Menyapa orang lain menggunakan sapaan yang seharusnya adalah bagian dari tradisi dan sopan santun yang dimiliki oleh masyarakat Sangihe. Bahkan, menyapa menggunakan sapaan yang tepat menunjukkan rasa hormat kepada orang tersebut. Walaupun dengan usia yang sama, ada sapaan yang digunakan sebelum menyebutkan nama orang yang akan kita sapa.
0: Rasa hormat kepada orang lain. Dari segi usia, kita harus merasa diri. Berbicara dengan orang sana, tingkatan usianya setara dengan kita. Kalau kita bawa usia dari dia, kita lebih muda, sana lebih tua, ya bagaimana kita perlakukannya sebagai orang lebih tua? Itulah tentang pengadat, medarahunggeo. Sehingga siapa menyapa, tidak akan kita lagi menyebutkan namanya. Orang Sangir kadang mau sebutkan nama secara tegas. Dia lebih tua dari saya, ya harus cari tahu. Itu biasa dipanggil apa dia? Mesasego, mekakui. Ara, akang, ara, ari, embo. Kalau tidak saya, sudah. Biasanya pakai. Kakak, pakai istilah umum itu dia kakak. Kalau kita sudah jadi kakak, tapi anu, jangan kita mentang-mentang.
1: Sikap menghargai dan menghormati sesama sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat Sangihe hingga menjadi tradisi yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan keseharian. Dan keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat itu, di mana perilaku anak bisa dibentuk dari sana.
0: Apapun hal yang harus ditanamkan kepada anak-anak, yaitu bermula dari rumah tangga. Keluarga, pengajaran, pendidikan, latihan itu bermula dari rumah tangga. Apalagi dalam masalah tata krama, segala perilaku itu. Memang kita bertutur bahasa, siapa menyapa.
1: Modernisasi adalah bagian dari dinamika perubahan dalam suatu daerah. Terus terjadi, bukan tidak mungkin mengikis nilai-nilai tradisi yang ada. Menyapa adalah hal pertama yang akan dilakukan bila bertemu dengan orang lain. Bila dengan menyapa bisa menunjukkan rasa hormat dan menghargai, maka tradisi ini diharapkan tetap ada dan terus dipertahankan.

0: Halo Jakarta, hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
1: Halo Jakarta, hello Hong Kong. Saya Skarsari dari RRI Voice of Indonesia.
2: Saya Sam dari RTHK Radio Television Hong Kong.
1: Yang ada di Jakarta.
2: RRI.
1: Iya, dan ini menjadi minggu terakhir Sam tapping di Jakarta ya.
2: Betul.
1: Sam gimana? Udah makan apa aja nih selain Sam? Pastinya Sam ini setiap ke Jakarta, setiap ke studionya RRI, Sam itu harus makan ketoprak ya Sam ya. Tapi selain itu Sam, udah makan apa aja di Jakarta?
2: Wah banyak, ya nggak Padang udah pasti.
1: Langsung nomor satu, oke.
2: Ya, terus begitu, wah macam-macam. Ya nggak beli kue-kue otak-otak.
1: Kue-kue, ya.
2: Tapi nggak berani makan, ada apa, anak saya menunjukkan, katanya ada nasi goreng kambing.
1: Oh, yang di Sabang ya?
2: Yang di Jalan Sabang.
1: Di Jalan Sabang ya. Kenapa nggak berani? Larangan ya, dilarang.
2: Takut.
1: Tapi menarik banget. Anaknya Sam itu berarti kalau kesini juga nggak sabar untuk kulineran juga ya?
2: Iya, pengen sih. Dia pengen, tapi dia juga nggak berani.
1: Oh.
2: Ya, nggak. Belum. Perutnya tuh belum. Terbiasa
1: sama pedes-pedesnya. Kalau Sam udah terbiasa karena langsung banget makan ketoprak ya.
2: Betul.
1: Dan penasaran kayak apa sih ketoprak, atau mungkin ada mbak-mbak PMI atau diaspora yang udah lama nggak pulang ke Jakarta, ke Indonesia, penasaran seperti apa ketoprak, langsung aja ini ada videonya dari Sam. Dan Sam yang ngejelasin, apa itu ketoprak, makanan favorit Sam yang harus dimakan ketika berkunjung ke RRI?
2: Iya.
1: Apa itu Sam?
3: Ya, yeah, this is ketoprak.
1: Ketoprak ya, ini dari khas mana sih?
3: This is ketoprak from Jakarta.
1: Oh, dari Jakarta ya.
3: It's very good, it's one of my favorite Indonesian food. It's bihun, maifan, with peanut sauce.
1: Okay.
3: And some tofu and bean sprouts and some ketchup manis, which is a sweet sauce.
1: Okay.
3: It's very good. And it's not very expensive. It's affordable.
1: 15,000 rupiah.
3: Yeah, 15,000 rupiah. Yeah. It's only about $6-7 Hong Kong. So it's very cheap.
1: Okay.
3: According
1: selamat
3: to Hong Kong standard.
1: Enjoy. Yeah. Jadi ternyata Sam ini tuh perutnya udah terbiasa ya.
2: Betul.
1: Tapi pedas nggak sih?
2: Lumayan
1: ya?
2: Ya medium-medium aja.
1: Oh, medium-medium.
2: Jangan terlalu pedes ya.
1: Oke, okay. Nah, dan tadi pas ya.
2: Ketoprak itu sebetulnya ya nggak otentiknya tuh karena bawang putihnya.
1: Oh iya benar-benar.
2: Ya, bukan bawang putih yang sudah direbus, tapi
1: mentah.
2: Diulek. Ya, nah itu
1: tajam-tajamnya gitu ya. Ya,
2: dicampur sama kacang.
1: Mm-hmm.
2: Ya nggak, it's very good.
1: Iya. Yeah.
2: So the ketoprak is peanut with bean sprout and bihun.
1: Oke, okay. Ternyata sudah diidam-idamkan ya Sam ya. Makanya ketika, loh aku gak ketoprak makanannya malah ayam goreng gitu kan.
2: Yeah.
1: Oke, okay. Tapi karena deket akhirnya tercapai juga makan ketopraknya.
2: Iya. Yeah.
1: Dan Sam, itu tadi cerita dari Sam di Jakarta. Kemudian ada cerita apa lagi kalau dari Hong Kong nih Sam?
2: Nah, ini saat musim gugur ya. Ya sudah tiba ya nggak, ini sebentar lagi ini sebetulnya sih udah bulan Oktober sih.
1: Mm-hmm.
2: Ya West K mempersembahkan West K Picnic Fest ya nggak, perayaan musiman yang menggabungkan pemandangan tapi di tepi pelabuhan ruang hijau yang luas dan beragam pilihan makan dari luar ruangan dan rangkaian aktivitas yang semarak menjadikan West K destinasi piknik terbaik ya untuk teman-teman semua atau warga-warga Hong Kong ya, atau turis-turis juga bisa ke sana. Ya. Ya, jadi festival ini memperkenalkan layanan penyewaan perlengkapan piknik. Ya enggak?
1: Bisa sewa ya.
2: Bisa disewa, banyak sewa bangku, ya enggak, sewa tenda.
1: Uh-uh.
2: Ya, baru ya. Jadi menu piknik waktu terbatas dan bike and Picnic Pass. Kami juga bermitra dengan The Picnic Club Hong Kong untuk pertama kalinya guna menyusun serangkaian lokakarya bertema menggabungkan pengalaman piknik bersantap gourmet, bersepeda, pertunjukan dan lokakarya. Ya, Westgate mengundang Anda untuk menjelajahi kawasan ini dengan cara yang sepenuhnya.
1: Oke, menarik banget yang suka outdoor-outdoor, apalagi ini enak banget pasti cuacanya, Sam, ya.
2: Iya. Dan, ya, mungkin lebih nggak sepanas bulan Juli, Agustus ya. Tapi udah ini ya, seharusnya.
1: Tapi hari ini tanggal 3 Oktober tuh masih libur nasional nggak sih di sana? Masih libur public holiday gitu nggak sih?
2: 4 Oktober hari ini.
1: Oh iya, 4 Oktober ya sekarang. Ini masih di sini.
2: Hari
1: terus. Iya nih, karena besok harus kerja ya. Tapi di hari Minggu ini memang libur ya. Tapi untuk besok udah kembali bekerja ya.
2: Betul. Oh. Ya, tapi kalau di Tiongkok itu kayaknya masih libur.
1: Masih libur ya. Karena sayang banget.
2: 5 hari atau seminggu dah.
1: Kalau di Hongkong berapa lama biasanya?
2: Bang Hong cuma sehari.
1: Oh, jadi hanya hari Jumat kemarin liburnya, ya, tapi karena Sabtu. Ketemu sama Sabtu Minggu gitu ya, jadi ya lumayan.
2: Ya, lumayan lah.
1: Bisa dipanjang-panjangin gitu. Ya, oke. Iya. Masih ngomongin tentang Hari Nasional Tiongkok, kita punya ucapan juga nih dari Ketua Komite Tetap Kadin Bidang Kebudayaan, Bapak Ivan Chan, yang mengucapkan selamat Hari Raya Nasional Tiongkok.
2: Ya, Tiongkok, betul.
4: Halo, nama saya Ivan Chen, saya Ketua Komite Tetap di Kadin Bidang Kebudayaan. Saya mengucapkan selamat atas hari jadi Republik Rakyat Tiongkok, tanggal 1 Oktober. Semoga tahun ini menjadi awal yang baik buat Indonesia dan Cina bisa menjalin hubungan yang lebih dekat lagi, tidak hanya hubungan diplomatik, tapi juga hubungan ekonomi, industri, dan bisnis. Untuk para pekerja kita yang ada di Hong Kong, kalian adalah pahlawan-pahlawan divisa negara. Semoga dengan kerjasama Tiongkok dan Indonesia saat ini bisa memperlancar apapun yang teman-teman sudah usahakan di tanah orang. Dan semoga rekan-rekan pekerja yang ada di sana masih tetap bangga buat Indonesia, berjuang buat Indonesia, dan kita bisa maju sama-sama.
1: Terima kasih untuk Bapak Ivan Chen yang sudah mengucapkan, dan tentunya juga dari RRI Voice of Indonesia mengucapkan selamat Hari Nasional ya. Semoga untuk hubungan kedepannya semakin erat, baik di tingkat pemerintahnya maupun juga antara masyarakatnya, semakin dekat, semakin hangat, semakin erat.
2: Yes. Thank you very much.
1: Dan Sam, untuk edisi kali ini ada narasumber kita nih. Jadi narasumber kita ini namanya Mbak Hairani. Mbak Hairani ini dari ternak, namanya lucu deh, namanya semacam agensi ya, ternak kreator. Jadi ini untuk Mbak kreator.
2: Kalau kita mau jadi konten kreator.
1: Kan saya nih melihatnya nih banyak mbak-mbak dari PMI itu yang pintar-pintar banget bikin konten-kontennya ya.
2: Dan ternyata
1: itu bisa dimonetisasi dan bisa menghasilkan uang dengan mereview segala macam. Misalkan contohnya yang mereka ini khusus untuk UMKM di daerah Yogyakarta. Jadi misalkan mbak-mbak PMI punya UMKM, punya bisnis kue atau punya bisnis makanan, restoran atau apa, bisa ke ternak kreator, atau justru kalau mau pulang-pulang mau jadi konten kreator bisa belajar bagaimana sih cara untuk belajarnya. Tetap bersama kami di Halo Jakarta, Halo Hong Kong.
0: Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Halo Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
1: Mendengar Halo Jakarta, Halo Hong Kong, seperti saya sampaikan, kita mau ngobrol-ngobrol bersama dengan Mbak Kairin Artantia dari tim Ternak Kreator. Kita mau mendapatkan inspirasi nih dari Ternak Kreator, karena menurut saya ini unik banget, dan di era yang seperti ini di mana kita semua dalam bermedsos itu sangat penting dalam kehidupan kita ya, dan gak hanya cuma scrolling, tapi kita juga bisa memanfaatkan menjadi satu hal yang memberikan manfaat bagi diri kita sendiri. Dan langsung saja kita sapa Mbak Karin. Halo Mbak Karin, gimana kabarnya?
5: Halo Kak, alhamdulillah kabarnya baik. Kakaknya gimana nih kabarnya nih?
1: Alhamdulillah, sehat-sehat. Dan emang nih ya, kalau bedanya Mbak Karin nih dari sebagai konten kreator nih, dari backgroundnya aja udah lucu banget nih, dari ada kupu-kupunya, ada pink-pinknya, serasi gitu.
5: Iya, emang ini vibes-nya biar pinky-pinky, Kak.
1: Iya, girl power gitu ya. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu, ternak kreator itu tuh sebetulnya apa sih Mbak, dan apa yang melatar belakangi Mbak ini mendirikan ternak kreator, dan bagaimana platform ini bisa menjadi jawaban untuk promosi digital bagi UMKM di Yogyakarta?
5: Nah, untuk latar belakang sendiri ya, kita dari namanya dulu kali ya, Kak. Nama ternak kreatornya ini. Jadi, nama ternak kreator ini tuh kita bikin, kami bangun itu karena berdasarkan ya ternak ini kan kayak perkembangbiakan. Nah, harapannya kreator-kreator ini dapat terus bertumbuh gitu di komunitas komunitas kreator di ternak kreator. Makanya kita ambillah brandingnya itu ternak kreator. Seperti itu, dan biar juga lebih unik dari agensi-agensi lainnya, nggak yang biasanya itu kan lebih ke bahasanya itu pasti lebih apa ya, lebih modern lah gitu, pasti bahasa-bahasa nama agency. Nah, kita ambilnya di ternak kreator agar orang-orang pas denger nih langsung keinget, ah ternak ternak tapi kok kreator gitu sih Kak, untuk poin namanya seperti itu. Tapi kalau untuk latar belakangnya, untuk latar belakang berdirinya ternak kreator ini tuh awalnya karena kita ngelihat tuh ada banyak UMKM ya, banyak banget pasti Kakak juga pernah ngelihat berita-berita terkait digitalisasi yang masih terhambat di UMKM. Nah, dari case itu juga kita tuh berpikirlah gimana caranya nih jadi solusi, karena ini tuh bertahun-tahun gak ada solusi juga. Terus juga kebetulan saya sebagai mahasiswi itu melihat teman-teman nano kreator dan mikro kreator di lingkungan saya itu tuh masih banyak yang menggunakan sistem barter value konten. Jadi mereka hanya visit sebuah store UMKM, visit wisata, visit bertukar barter tapi tanpa dibayar, Kak. Jadi mereka tuh barter value itu hanya benar-benar cuma barter konten aja sebagai bahan konten mereka dan membantu UMKM tanpa dibayar. Nah, di ternak kreator ini, kreator-kreator kayak gitu tuh justru yang masih merintis itu malah justru istilahnya dimonetize lah uang kontennya oleh ternak kreator. Dengan start viewersnya itu 5.000 viewers pun mereka udah bisa dapat fee seperti itu.
1: Dan ini sudah Mbak Karin ini dari tahun berapa nih bersama dengan mendirikan ternak kreatornya ini?
5: Kalau untuk ternak kreator itu sebenarnya tercetusnya itu sudah dari akhir tahun lalu, cuman masih belum optimal lah gitu, belum optimal berjalannya. Jadi berjalannya itu baru mulai di Januari awal tahun ini. Jadi benar-benar dari 2026 kayak gitu.
1: Tapi udah mengelola 50 lebih campaign bersama dengan 150 lebih kreator lokal. Dan bagaimana Mbak Karin ini melihat tingkat repeat order dari UMKM sebagai bentuk kepercayaan dan efektivitas ekosistem yang dibangun?
5: Nah, kalau terkait itu, iya benar banget Kak. Kita saat ini tuh udah menjalin di 150 kreator lokal. Ini di DIY aja, karena memang saat ini fokusan kita itu memang di DIY. Yang harapannya nantinya dari fokus ini tuh bisa menambah ekspansi dan kepercayaan. Kayak tercetus lah, loh ternak kreator nih di DIY ini udah sangat terkenal loh. Nanti baru merambah ke kabupaten DIY, kabupaten-kabupaten lainnya di Indonesia. Harapannya seperti itu. Atau bisa ekspansi ke brand lain di nasional, seperti itu.
1: Yang kalau mau bergabung itu tuh ada syarat-syarat khusus nggak? Siapa tahu nih, karena kan pendengar kita banyak PMI-PMI yang di Hong Kong ya. Wah, ini jago-jago banget nih bikin konten-konten. Apalagi di sana juga banyak bahan-bahan untuk mereka kontenin. Siapa tahu bisa menyalurkan bakatnya ketika kembali ke tanah air, bisa dilanjutin gitu ya Mbak Karin ya.
5: Benar banget sih Kak. Nah, kalau untuk tipsnya, kalau misalnya syaratnya gitu, kalau syaratnya di saat ini di kita masih open free untuk member kreator yang mau join sebagai kreator di ternak kreator nih Kak. Karena memang kita ada batasan, nanti bakal ada membership berbayar, jadi kreator yang join itu nanti akan bayar senilai sekian. Nah, kalau sekarang ini masih free, kita buka free untuk teman-teman yang mau join. Jadi kalau misalkan syarat-syaratnya, yang penting itu aktif membuat konten.
1: Gak ada misalkan
5: jadi
1: minimal
5: untuk
1: followersnya berapa gitu?
5: Nah, untuk minimal followersnya itu kita di 1.000 followers aja. Jadi nggak usah yang kayak muluk-muluk ada berapa ratus ribu followers, enggak. Karena kita sasarannya memang untuk nano dan juga micro creator. Justru untuk memonetize yang nano creator ini kan biasanya yang followersnya masih kecil ini, biasanya yang monetize-nya itu masih kurang ya, nggak ada UMKM yang mau bayar atau istilahnya endorse, tapi kita campaign massal. Kita share suatu campaign UMKM, itu siapapun kreatornya bisa mengambil campaign tersebut. Seperti itu.
1: Dan
5: dengan followers berapapun.
1: Misalkan ya,
5: jadi indikatornya bukan followers gitu.
1: Bukan followers ya. Tapi misalkan bilang, "Ah, aku enggak pinter-pinter banget nih ngeditnya," atau "Aku kayaknya cuman nge-reviewnya gitu-gitu aja deh, apakah aku harus kayak Next Carlos atau kayak si Bung Bung atau harus gimana nih caranya gitu? Ada syarat-syarat tertentu nggak?"
5: Maaf nih kalau yang pertanyaan terakhir boleh diulang nggak ya? Soalnya tadi agak
1: putus-putus
5: gitu.
1: Oh iya, agak keputus-putus ya. Oke, aku ulang ya. Iya, tadi jaringannya agak ini ya. Agak ini hilang. Oke, aku ulang ya.
5: Iya, betul.
1: Kak, kalau untuk editing videonya gimana? Misalkan mau pengen ikutan, tapi kayaknya aku nggak jago-jago banget gitu ngeditnya. Atau cuman kayak bikin video gini aja gitu, kayak masih mentah banget gitu. Atau ngerasa aku kayaknya nggak pinter-pinter banget nge-review makanan, nggak kayak Next Carlos, nggak kayak si Bung Bung gitu, gimana kalau ada yang bilang kayak gitu?
5: Nah, kalau misalkan untuk berarti ini maksudnya kayak konsepan idenya gitu ya, Kak. Nah, kalau misalkan briefing konten, di dalam briefing konten, briefing campaign yang kita share gitu ya, itu nanti udah ada arahan-arahannya. Dan juga kita tuh karena kita campaign massal, jadi ini lebih fleksibel. Jadi justru cocok banget sebenarnya ini kalau misalkan jadi dari apa namanya? Dari WNA, dari WNA, dari WNI ya berarti ya. Dari yang ada WNI yang ada di luar Indonesia, kalau mau bikin konten, karena kita fleksibel Kak, jadi campaign yang kita share itu tuh bisa dibuat oleh semua konten kreator tanpa mereka visit, karena aset dan bahan kontennya itu dari tim ternak kreator, jadi mereka hanya ngedit-ngedit aja seperti itu.
1: Wah, menarik banget sih. Sekarang saya jadi tahu nih, kalau punya hobi makan-makan, kalau punya hobi ngomong, kalau punya hobi apa-apa direkam gitu ya. Ternyata kalau kemarin-kemarin tuh dibilangnya tuh, "Ih, kalian gak jelas banget sih apa-apa direkam gitu." Tapi ternyata dari situ justru bisa menghasilkan tambahan tersendiri atau bisa mendapatkan monetisasi ya istilahnya ya. Jadi
5: betul,
1: jadi sekarang
5: betul.
1: Gak usah suka nyinyir ya sama orang-orang yang apa-apa direkam ya. Ternyata itu sedang mereka sedang menghasilkan pundi-pundi keuangan loh ya.
5: Betul, ini jadi sarang cuan, gak bener banget.
1: Benar, benar, benar. Atau justru mungkin kalau para PMI yang kembali ini ke tanah air, kemudian mau membuat bisnisnya sendiri, misalkan bakso aci atau apa gitu ya, ini juga menjadi sarana yang sangat menarik untuk bisa mempromosikan makanan-makanannya. Ya benar sih, karena saya juga kalau Mbak Karin, kalau misalkan mau nyari bakso ya, bakso Depok gitu ya, nyarinya di Instagram gitu, yang paling banyak keluar itu biasanya yang ini. Tapi ada, misalkan ada ketentuan nggak makanan yang di apa yang di review tuh memang emang beneran enak gitu, nggak diperes-peresin gitu atau gimana?
5: Baik, kalau misalnya dari tim itu nanti sebelum ada kerja sama campaign itu biasanya ada survei juga. Jadi kita ketemu dulu sama kliennya, kita cek dulu bagaimana sih. Jadi sebelum, karena bahan kontennya itu dari kita, pas sebelum campaign itu di-share, memang kita tuh udah apa ya, istilahnya tim itu udah survei dulu gitu Kak, karena kita sekalian pengambilan konten kan. Jadi make sure bahwa UMKM tersebut tuh memang layak untuk bekerja sama. Indikatornya tuh dari reviewnya, terus ataupun memang kalau memang sebelumnya reviewnya jelek, kita harus cek dulu. Kalau misalkan memang sudah ada perubahan, ada evaluasi dari review-review yang tertera di Gmaps tersebut. Itu ada salah satu case di UMKM kita juga seperti itu. Dan memang kita memintanya memang harus ada perubahan atau evaluasi dari adanya komentar jelek tersebut. Karena memang biar itu juga sebagai bahan evaluasi ada peningkatan gitulah dari UMKM-nya.
1: Oke. Jadi tetap ada quality control-nya ya. Jangan apa-apa di nggak sesuai kenyataan gitu. Tapi Mbak Karin, aku tuh yang sebagai orang yang emang suka makan dan suka nyobain sana sini gitu ya. Sebenarnya kalau kalau aja Mbak Karin ada di Jakarta ya, aku tertarik loh untuk nyobain makanan-makanannya gitu dan menawarkan gitu ya.
5: Ini seru banget. Jadi boleh banget di join nih di Ternak Kreator yang lagi free nih, Kak.
1: Ya nanti kalau misalkan mungkin ada yang di Yogyakarta atau mungkin teman-teman PMI juga ya. Mbak Karin mungkin terakhir nih, ada nggak sih pesan-pesan kepada para pendengar kita, mungkin bagaimana sih kedepannya kita bisa memanfaatkan media sosial ini secara positif dan bisa memberikan manfaat baik bagi hidup kita?
5: Nah, kalau untuk pemanfaatan media sosial ya pesannya ya, mungkin kita kurang-kurangin kayak ini terkhusus buat kreator-kreator kan itu punya karakter masing-masing ya dalam mengelola kontennya. Ada yang dia memang konvensional gitu ya, ada yang konvensional cara mengolah kontennya. Itu sebenarnya masuk ke karakter masing-masing, cuman mungkin lebih disortir lagi, jadi lebih menjaga apa yang disampaikan agar tidak membuat kontroversi di sosial media kayak gitu ya. Jadi mungkin pengawasannya lebih dibuat lebih berkarakter, biar kalau misalnya dari akun-akun orang lain, ya berkarakter. Kalau misalnya akun-akun orang lain itu mengunjungi profilnya, jadi apa ya, ada karakter yang diingat, ada karakter yang mengingatkan kalau misalkan, oh ini tuh ini loh, ini tuh ini loh, cara makannya kayak gini, ini loh, cara reviewnya ini tuh kayak gini loh, seperti
1: oh,
5: itu
1: okay.
5: sih. Cara pemanfaatannya lebih ke lebih membangun branding agar lebih berkarakter.
1: Oke, jadi karakternya ini bisa misalkan yang soft spoken, atau yang seru, atau yang mukbang, kayak gitu-gitu ya?
5: Betul.
1: Oh, oke, menarik banget. Mbak Karin, kalau aku main-main ke Jogja, nanti aku diajak juga ya nyicipin makanan UMKM ya?
5: Boleh banget, Kak. Kita calling-calling aja.
1: Oke, Mbak Karin, terima kasih banyak. Sukses terus untuk Mbak Karin dan teman-teman.
5: Amin, terima kasih Kak.
1: Terima kasih untuk inspirasinya. Bye bye.
0: Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
2: Halo Jakarta.
1: Hello Hong Kong. Siapa mau jadi konten kreator? Ternyata bisa kaya raya, ya, saya juga pengen ya.
2: Saya juga lupa. Ya kalau kita ada masalah, ya ada masalah. Ya saya ada masalah dengan saya punya ini konten. Ya itu bagaimana itu sebetulnya?
1: Iya iya. Ya.
2: Nah, saya pengen tahu itu. Tadi lupa.
1: Ya nanti kita wawancara lagi ya. Tapi yang jelas untuk saya yang sebagai orangnya introvert begini gitu ya. Ada yang percaya nggak sih kalau saya introvert atau nggak ada ya nggak jadi ya? Ya udah. Suka malu gitu kan kita tampil di depan kamera ya.
2: Malu-malu kucing.
1: Oh iya. Enggak ya, bohong banget ya. Tapi ternyata enggak perlu jadi yang harus ekstrovert atau bagaimana. Ternyata cukup natural-natural aja juga. Justru katanya yang natural-natural itu yang menarik penonton. Sama kayak ingat ya, wawancara kita minggu lalu ya sama Bing Slamet ya. Ternyata seorang legendaris aja tuh memang yang harus natural-natural. Jadi jangan khawatir kalian yang merasa enggak punya kemampuan apa. Bisa kok ternyata bisa menjadi konten kreator. Kita dengerin ada informasi apa lagi nih Sam dari Hong Kong.
2: Di Hong Kong ini sebelum kita mengakhiri acara pagi hari ini ya gak? Ada Coffee Mood 2026 ya di Chin Wan Plaza X Go Park ya. Chin Wan Plaza dan Shisha Go Park bersama-sama mengadakan acara kopi tahunan. Coffee Mood Autumn Coffee Camping Festival 2026. Ya, untuk pertama kalinya dari 17 September hingga 11 Oktober. Ya, acara ini menyatukan lebih dari 75 merek kopi populer lokal dan internasional. Ya, banyak sekali ya. Serta kafe bertema dari luar negeri dengan kompetisi kopi berskala besar. Ya, big competition ya. Pengisian perlengkapan olahraga, berkemah, pesta, karnival, coffee rave tanpa alkohol. Berbagai tempat berfoto juga ada di sana. Ya, bertema dan lokakarya yang beragam. Ya, menciptakan acara musim gugur yang memadukan kopi, musik, dan pengalaman luar ruangan. Ya, outdoor lah istilahnya ya. yang event-event seperti ini. Interesting ya, ini pertama
1: Iya,
2: kali ini
1: menarik
2: saya baru
1: banget
2: tahu ini
1: sih.
2: emang nggak ada coffee mood Chunwan ya.
1: Seru, seru, seru yang suka kopi-kopi ya.
2: Mereknya 75 merek dari
1: Oh.
2: internasional dan lokal.
1: Iya, saya jadi ingat ya, saya merhatiin gak sih di Jakarta ini banyak kopi-kopi yang pakai gerobak-gerobak.
2: Oh,
1: Merhatiin ya.
2: perhatiin,
1: Ke tahun
2: perhatiin.
1: lalu atau beberapa waktu lalu gak seramai itu ya.
2: Iya, sekarang
1: Sekarang makin banyak banget.
2: merajalela.
1: Jadi gak mau kalah ya. Ini setiap hari di Jakarta adalah kopi festival.
2: Nggak tahu kopi kenangan bakal bakal ada nggak ya yang di ini di
1: Iya,
2: partisipasi.
1: betul ya. Biasanya ikutan tuh ya kopi-kopi di Indonesia ya. Kita nanti saya tunggu aja ya. Dicek sendiri. Oke, pendengar Halo Jakarta, Halo Hong Kong, itu tadi kebersamaan kita untuk episode kali ini. Sedih juga karena mulai episode selanjutnya nanti saya sama Sam jauhan lagi ya Sam ya.
2: Iya, kita ketemu lagi
1: Iya,
2: jauh-jauh, long
1: jauh-jauhan
2: distance.
1: lagi, long distance lagi, pakai Zoom lagi. Tapi semoga ini tidak menjadi pertemuan terakhir kita dalam satu satu tempat, satu studio. Barangkali nanti ke depannya, apakah di studionya RTHK atau studionya Voice of Indonesia atau mungkin di berbagai event-event lain, mau di Jakarta atau mau di Hong Kong, saya terima aja. Tapi saya lebih senang kalau di Hong Kong sih.
2: Lebih senang ya di Hong Kong.
1: Iya, karena saya bisa sambil jalan-jalan, nggak terlalu banyak yang nyiapin biar Benny aja maksudnya gitu. Oke, terima kasih pendengar. Terima kasih Sam sudah ada di studionya Voice of Indonesia. Senang banget rasanya karena kangen setahun gitu ya. Sebenarnya nggak setahun banget ya Samnya baru.
2: Betul.
1: Eh iya benar ya, ada lah ya setahun
2: Tahun
1: ya.
2: kurang lebih ya.
1: Dari acara Supper Pop-Up ya. Eh yang di Hollywood Plaza tahun tahun lalu ya.
2: Betul.
1: Pas banget setahun
2: ya.
1: lebih sebulan. Ternyata bisa ketemu lagi di studionya RRI Voice of Indonesia. Terima kasih Sam, sehat-sehat terus dan sukses terus ya.
2: Sama-sama sekarang ya, dan teman-teman semua juga jaga kesehatan ya, yang
1: betul betul
2: penting jangan sampai sakit ya. Oke, sampai di sini saja
1: terima
2: ya.
1: kasih, bye
2: sampai
1: bye,
2: ketemu lagi, bye
1: sampai ketemu
2: bye.
1: lagi.
0: Anda telah mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong, siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.

Pendengar setia RRI Voice of Indonesia di seluruh dunia, tidak terasa ya, satu jam sudah berlalu menemani Anda dengan informasi dan hiburan. Semoga apa yang kami sajikan bisa menambah wawasan tentang keindonesiaan. Terima kasih atas kesetiaannya. Jangan lupa sampaikan selalu atensi Anda melalui alamat email kami, voilisteners@gmail.com. Kita akan kembali bersama ya di lain kesempatan dengan informasi dan hiburan yang lebih menarik lagi. Hanya di Shortwave 3325 kHz dan aplikasi RRI Digital. Saya Agus Antika, selamat beristirahat dan sampai berjumpa lagi dalam siaran berbahasa Indonesia bersama RRI Siaran Internasional, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.